Kato ng sekeluku akong nasabot ta aya katalgani aya gahkalgani makut mucung ni khuchut tiak fagn nat mun to yum yacht kum ta yak fagn na aya katakhalu ta kawakh takhalu ta sipikum ta mucung ni khuchut si nasu yagut kriyaku na chiki lakhat ayu qwayu tapqa takhakh pknani ninglaikhlun lhasikhluni sipik